0: And yet another great song there from the Saltwater Band, and that was Reggae Music.
1: Ya kadu maraka nyika kadu ter mara pompan matar lagi di piria ngara community pirim lagi matar kan di piria ka kadu ka matar ngalara mata pompan kutkut. Kadu mana matar pompan kutkut lagi di piria daun ka lagi lirwe pana ka bangabun takuran e lagi ta malwana iding urban namnya iwana ngitkit mangini paranudol panam. Nini edare kadu nini ka lagi nir ka manare akut ngeme gini pin safe no nini edare kadu nini lagi hara matar di piria ka nyinukun. Lagi mana katanat no panyu walo lagi nir ka lagi di piria nukun ka tunu ji ngara klinik ka nyinan jika free wa.
2: FNR sponsor.